paling duka segala kacau indah aku lebih setahun sama setan negara. Dance, dance, electric. The rhythm is love.